0: baga go morena
1: ke ba go mongana le tetapelo mo sanga Jehova
0: morena tiben
1: ga wa masole ntwa ya lwana itlomele mbo se ke ga ke tseo ke ba go morena
0: ke ba go morena morena tiben
1: ha ke bitsile le pel tsa tsena le tsa mo sanga ke go betsa fa sa fla go go del tsa sama amen
0: amen morena wa
1: yeso ke morena hallelujah
2: What's up, Pete Tambuzwa?

di jabaneng tapelo ya modimo a o se refilwe maboela amen haleluya morena matsepontori amen submarina bakubu kai kapa kai mematukelo musuhli

mpho kae kapa kae dikwetse neng kapa nenga mema kamuelo mohapi tapelo ya morena ause rorisang tapelo ya modimo memu ipone rahlao kale kang kama chiki chan amena sisti amena ntate nkhane amena ntate mwiki hababapala coach halema kale mahla amena awuti makwai fela wa rona ga e ba mashume a mararo that amens 30 amens